0: job kau juga tak atau awak tak nak tak kerja udah ke si udah ke cah dah lele buku
1: tak coba jadi tahu kemie wo
0: atau jadi oh ni kalau atau kesi ke cah ni cepat solmua agak ini abang leka hutan dah je eh dan mungkin ke cah kita tu aje jadi rah agak ini mungkin mana jadi alam lah buat ke cah se tengah lele jadi mana Makan cuma sedar saja, jadi malah pun kecoh. Malah pun kecoh, nampak macam ada pada kalau tengah ada, pada sini kecoh nak belok. Nampak macam kenyalah macam sedar sesuai, nampak ada duitnya macam cinta duit.